gala zauro assalamu alaikum harami current to so ndawa tundo kurade manda kanadi kama mai ala ndia pelado faraskrama kurade ma hawara kurade ma citado ni gade ga sunama watu kuye patun daratu ni itaga sima do ruptuna current to ko kuntao muharrami kama zo fini loko un sadu falin yardion fini loko uskun gawa hijira kwa bara alayhi salatu wasalame bala makai da kwal zuma dinar lezina kurade ma shidoni kalkal zuwa suna makan tabdon julai da kawo zumi ya usa du indin fil loko arakan miladiya karantu surowa to kuye sa arakan sita ta go sa larosa nalan nanduro sa arak kalkalin sita sa arak aw sa tulur sa nalan faris kamdo nanduro kude ta gati mar shima faris kamdo wa ture ma de modun za kudu mi ta gaturo gaudon sa tulur kalkal sita nanduro hawara doni ndara sone mada kude ta gatkiyan hawara shima de andiya min di palpale min timi loko uno go sa dia na doni sa tulur miti meloko unan dajin. Daji sa tulur miti meloko unan alan sita hata gozu sa tulur etaro charo soro. Pela doni pele ya tamtama itagatiru. Kwenye na doni pela shimala nandiro pele ya tamtama ara kudumi itagaturo. Daji sa tulur reta kalkal sidia. Nandiro foreskam doni kutungule da kude itagarkiyan. Foreskam do kutungule ya de sa tulur alan sita. Au sa tulur reta alan sita gozu hata sa uskuro charo soro foreskam shimada nandiro itagatiyan. Sawa sku kalkal sidia nandiro hawara doni chi polisa de mada chi sawande chita ilar chate mada nanyo kwenye nandiro kude ita gaturo daji hawara shima adia andia sawa sku miti mion luka una gozu sadia nado ni sawa sku miti mion luka una lansita hata gozu sawa sku reta charo thuro chai de walte balbal doni shi pole ya tamtama ita gati halo kwenye balbal shima adia andia gozu hata sawa sku reta kalkalo sadia nado ni sawa sku reta kalkalo alan sawan kida isin nafsa andiro kala hawara da kraza taji kurade ma saus kureta miti india rogo leono ma taji lokto alan paraskam don dare da jirme paraskam doni a taman kariya kasweda kudumita ga turo kurto ada shima paraskam ma kurade ma hawara awa don shi ga duka suna mada nandiro dikka da sa arakala sta hatta ko sa laro chado soro andiya gauro wolono ma kurade ma kama mai ala cikarawa falfalo nandiro kudane kurade ma nandiro ita ga tike ne harami kurto umal haji gajimedu kala kurizoni faraska maroni komtina mari napkatama nadoni rokoin injiniya mai aluya imbeji konde so hapsi ne kurade ma andiya ne dia foktine daji harami kurto kaudoni faraska mdo wachure ma de modun zara sudu nandiro zande zindro nda ada karinye shiro

0: Ya kada bari min zafi za gwamnati Rodowar Hazana.
1: Ngau adien gwamnati a karab kanab tukalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro
0: ayiso kinasa rotondi kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma praskram zawale darasane imtalawa yimla misa misalsa mentulon suwa elan itagatsin maduro ruptine bayen kamila fanturo
2: da.

tana doni diana masana doni tiol waya mana dana ndo promnya na mana de bonwea andro tamando kreya kasu yeda bo entro tana su awado ne yuwa mada na doni yuwa mada kurade manangam do yuwa mada bo entro tiol waya mana de sendima super usku fal diolar fal usku fal dio arasko super aw bin super lar super fal u dio indi super lar arasko dio go kamla assalamu alaikum assalamu alaikum Fantina na du tuwana tuwandar sha fantin bayar wadin awo wala nama andanya ka fara karkigin kara

ngla masha Allah harami kruntunde tumangana nende tamtamda de flesh ma adia gonwena karaw kruntunde sokma waktunde salar minti findi luko larena salar minti faska kalkalo zakcha fraskrom doni kashmo enadro itagati sawan chire shetima lawan mongune kruntunde sokawdro de wan adia karasano.

0: orang daerah sudah di sini ada orang sih tauro na daro dan banyak di sini tauro cara kerana jaga nasi naka kawan-kawan itu ya punya yuk nama aku kembali yuk na aku kurun na yuk na ronge salah berarti yuk na aku lihat so alamat tu aku tu sendiri lah dia dari kungana ini kita wajib nonton di kena riwa tidak jangan sampai kena
1: gila
0: na tauro kiran banyak sana tiro askarnya na gila lah tiro
1: ngla zoro ngla umar habib nyero kasadu mo askarnya na ngla zoro dai karantu so dai nan diro play ken goltiya daji dukke kwanyen

0: Darasan.
1: Hawara Adu, Rukaya Ahmed Albe, Yindiro Krazu.
0: Darasan.
2: Gila harami kruntun deso kalkalok to adin nandi hasawai chida ya klingye kwalin amaye kaudro ngu shada kruno.
3: Zawal.
4: Zawal.
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimi ya kada barimi za fiza gomna tiro dawa hazana.
5: Ngao adien, gomnati a karabka anapti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
3: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, yimla misa misalsa mentilon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
0: Na.

0: kila zoro harami kirintu ndeso wandene ndia kangesde gozi ndarason kirinu ikila mita fisiku usku nuda uwa felanzi FMA kama waktu ndesa ara kreta mita fisiku usku nuda uwa felanzi FMA kama waktu ndesa ara kreta kalkal osa tuluro minti vindi lukolari mbao laji loktu kalkalala nandiro paraskaramdo temtema paraskaramdo notrom
1: hello
2: hi
0: hello hi paraskaramdo karama sorodotina itagasim paraskaramdo hassan khan nandiro paraskaramdo dozina